0: kala jwe loko loko kara ka joveni ma jipu ana hiya givila ene terene girinju ana bundia zina na mwerowi
1: bundia kae ali
0: salama
1: o studio
0: salama o ka higiwo
1: salama
0: na mwera nani wowi
1: mwero na mitili
0: okay ona mitili wambula Apa sahaja yang kau leli hari ini, siapa yang rela woi bo?
1: Nah, tanu kerawanan tua tu.
0: Ya. Papa sahaja. Boleh buat apa tanu? Nasi lihat kan, nabi hakak kuli.
1: Ia kenapa kelamar? Kalau mah aten ya Husaini.
0: Ya kalau moni.
1: Ini mekelam papa ka pernah tu seneru.
0: Ya.
1: Ini mekelam mama ka Sisili ya Julio.
0: Ya kalau moni.
1: Manaka latifu ber andalifu
0: ya
1: anu kutora rentego
0: asanti
1: usukura la gotika
0: bo bundiye manene kontinensi ya mwijuwa ka
2: wanda ya waka wanda yu agani maka manaruni
0: njibu nina nwa kanu riti mwilumu kalaichu bundiye nzina na mwerawi
1: bundiye radio msambiki Adelino Hawa, kimwera wanantira.
0: Mwana na Hawa.
1: Lantaka mulipale.
0: Mamu kumi.
1: Mie muluko kikali heria. Kiriva mosa na alu kutore. Afu mandante.
0: Ovinya walata.

0: msikilizaji kubiha nladeji gandia maihandi na dialura la wana shidaji kutubela tuwe tujetu laika ni Julia. Waji nkuturadi lahuti. Wanya linjanya atija namba gatu diwanga janya baba etu. Vana mpaka na gaiji nkutulela mpela gana shirao. Na baba hutia lahweyo itende kwe. Ina rore kwa agahweshta niwa overi. Wahuna waga nkubaro wa lura letu wanya linjanya atiji. Uneni ndolele ni mbihene. Kwa dinanya linjanya atiji unyumba huntolele au mbihene. Rano vetu je kudilanga jiga ndia maikandina dia kombole ni uwe.
1: Hadibu ni uviva nda kwa mbone.

0: baswajiri nyimbojele jakuimbaile juli pambebeni aderitu ni bazotena ntoeje nkombosi larauno ni mukampata kala keleka entrevisha mwamuna mumprograma jili ja walesipazo pangani nangu ntenda pangiwaga nkatadishila paudi walesiwenu ni pika ni la kwambone
1: wailerifaakurimba
2: nakupanga nyanya mata
1: makutuia.

0: Além do falando, alô, boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Ah, por ainda o décimo ano é manco.
1: Tu por ainda a gente, agora é que tu ainda o
0: décimo ano. Dá um jogo, entendi, por ainda a gente. Nem a semana, tu rádio, na dia, não é o que eu fone já.
1: Barão, nem a matar, nem cura, se a manza, eu não sei de vende.
0: O cheio de pena, o cheio de pena, o cheio de lelo, de lelo de mamor. E
1: aí, o lelo de mamor, de mamor, em Galambúria, o cheio de lelo, cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio
0: de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo, o cheio de lelo,
1: Ari cuma na nampak umi one mara umi one barang dah kau hari jela kudima.
0: Jadi kau kudima.
1: Jauh jono di murul una ika murul kuna kau ni kamu nak marang kau kau akan maju.
0: Ni kau marang kau gak akan maju umpama ya kau diing kau kete marang galak kau.
1: Kau standi le kau maju umpama kete ya kau no vanu standi le utan kau akan maju.
0: Ni kau le ya kau jual diing kau diing kau na diing kau siangkan gile marang kau kau kete endak.
1: Ya, cuma ni orang yang gua kerja anggaran orang di kampung ini kalung gua kerja bari, gua nyentuh lagi. Gua diutkan nang gua bawaan sih gak kurang kerja. Gua kuat ni pakai instrumen tu. Gua sekolah, anak sih gua lawan sih dia kaman tenden.
0: Ya ampun. Ni
1: cuma ni.
0: Macam kan sih kuat sih lawan berkuatnya mata orang kuat kan kita nak geli macam gua gadi gua kama jumbat.
1: Bari ni aku agam berjanji anggur adi mah pedreh. Berjanji anggur bari aku agam bersih aku cakap maru gua gua pedreh rumah gua gak lekat. Wangu aku tiba guru baca kan jatuh guru beri orang balas jeli.
0: Iyo iyo.
1: Hari kuang kuang terus bingu aku bersihannya matan orang kuang kat saya dikutunjuk enggak dijengin ya gambar yang aku kumpul aku ya gana abangnya matan ni kuda sama si ni kuajikan ya gambar yang aku ti agak gerian tu nunggu saja jadi sendirian.
0: Iyo iyo.
1: Kuda tu cuma doang.
0: Hari tu tenda santai ni masih kan juga ni kopleka pelikah marlam kuang duit.
1: Amali gana tak dapatan cuma doang tiba injen ya jalan dah injen.
0: Asanti je injen.
1: Hari ini abang yang gubeng gubeng bercakap dengan orang yang berkenaan yang berjuang gubeng bercakap apa pun Nelson kasih mula melanggu apa marah muka ini. Hari ini berapa cuman?
0: Asal ni sesi ni pekan awal yang dua ini.
1: Tanta cuman.

kino na wera e marana va heri wan hu wera no va heri kini e programa ela ya radio van seven yani hukuna olelo enera e pia ka masin sironi masin hina ni to rashlani no kran to ni mara va kiani wera va masa ni kanike o hitikinya karibu

Arima jipo ninova hera huni asasaka o hakala lihani mapro theni murranyu amurumla kawira nerayo phanyekani mitu yo sibela kani wila o lelova amere nirivom sampo miteko sa hiasa.